0: Ini mana nak saya sukti tapa noki? Ini wakesam noki. Noka.
1: Talk. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.